0: Inimene no ka kita pa nokin ini wa ke som noki chi tua chi
1: confusing KPYT KPYU the voice of the Pasco Yaqui tribe.